0: long le ar loge chip pip la so kit thu pense la long le jang thu nang che man
1: la la ke kupuson se long jang thu ke man ma la bo so lam jin
0: la bang
1: il tum gachi nam ta la han lo suri suri ning kana prang pen la hai marat maring a pithing pithang bang git thu pen and la pupi jo pen bang bom se la puson long jang thu nang man lo tante la bang so lam jir wang chi rahul tum je than nang la il tum india ma ta il tum la bharoda de dar lo longle jang thu la puson kona radim si ke longge cheng si lo nang li la bang salam jir ma sab so than ji ma
0: than ek ji la se ile tu ma det ma te la india long ri ma te india det a lo la jang thu ki long cheng ke ile tu la asam a long ri a lo hen lo la pen a de ma bang ke la nahor pong bu a de ma hen lo la pen a ning kan bang ke faruk rener ke bra tro ka ning kan
1: Sante la bangso adim non puta insi bom lang ba.
0: Bangsi bom lang.
1: Ante la puson ta sila ante ilim la asamar lo corona sila puson long li jang thuki long la bangso nam jira thanje ba.
0: La se jasme ta na asamar lo ke long plia tim la puson long li jang thu pang se ba tim do.
1: Corona la.
0: La se adim bang ke dig boy nun mati bang la Guwahati adung marlo.
1: Kalang kalang.
0: Apen Bongai Gao. La pen numaligar
1: ante la kadu ka vedim ta la dak maton long yen thu purba ma matan te ka prega dim ben ke wansi la dak la pugang sir thu ke sor thu la pusan ma
0: athipi alam bang ke la hello la refinery mate long le ajang thu kang sira dim la dak pen ma le ajang thu ke long la pusan ka le long pen long dim bang ke a ke lo dim pen si pang si pipe and vansi ladak
1: kangsi tu
0: ada bang ke dua tim kangsi
1: ke bang si pati memang ke prek dosa medak bang ke kangsi tu
0: kangsi
1: ante la non nang di pulo la dig boy non mati bongai gaon la penon nu muli gaon nang di pulo la hai men pulo ante la hai dim long bang ke long le jang thu ahok pet pen ke bang si pati ma matang te na ni pen ke vansi la puson data kangsi tu la puson ke prek tak tu la puson
0: si je ongdung adim mate la hai hu adim angtan pensi ke wan la son saide the la son halada la son haku ko marad marenga piki thi la pen theng pi theng phang ki thi pen ki chi pi la ke arlo tu kong ing namaju si do kok saide la si halada pensi la athoya lom ke wan la si pudam pulote ang tan pen pangsip si lada ke pangsi radim an kewan
1: onon la nali muhet pulo la nahor pum podim long hadak bangke long le jang thu ke pangsi badim ke long adim binong le hala bangke
0: kalang la
1: a phitho bangke la dik boy along nun mati along la pen bongai gao la pen numuli go la poson adim bangke nam ke wan si da
0: kang sir thu adim
1: ante nong ni thanji mala dik boy long bangke comment tu nin kan pen si ta poson long le jang thu ke pangsi thu
0: la si la lo hala dak long le jang thu do bu kachini cheng an kan bangke pamu pen ne li pulo la Parukrainer kebra trok kebra trok anika. Seta me la production mate la kang sir ke cheng la ke claim ke cheng abang ke Parukrainer kebra sir keb kebra sir keb anika. Pusan thak thak si nun mati along abang ke Parukrainer kebra trok kebra hini anika. La pen bongai gao long abang ke Parukrainer kebra trok si kebra sir keb la pen numaligor along abang ke non head jong lang la abang ke ke do pu kachini chenga bangke Parukre sir kebra sir keb kebra pli lapen production ke cheng mate la kang sir ke pang cheng bangke Parukre sir keb kebra ner ke baning ka
1: o to de mesra lam jir lo inti sang honong li la ke thana bangke to te nil nar jo thulang la longni long thoma dim non hanong li amen pulo tang te la bang song bong pen ko da ka bang si la pusan nong le jang thu kang sir mate ke sor la puson ki ong nai lo
0: nonamat ke la bongai gao bua di malong bang han lo la puson long le ajang thu kang sir ke long ke ong nai nai lo la bang
1: la puson phai bang pui man
0: a phai bang ke la han lo la bongai gao along bang ke ning kan ni siang bong isira tobora pli million tons mate 1.4 million tons an in sir pon on
1: তাদের সন্লাম গেলে পৌঁছানো হলো।